107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, memasuki interval kedua ya. Di kita masih menikmati pagi hari bersama morning review untuk sahabat-sahabat K-Lite yang sudah memulai aktivitasnya. Hati-hati di jalan bagi sahabat K-Lite yang sudah berada di jalan, dan tentunya doa terbaik untuk sahabat-sahabat K-Lite menempuh segala ujian yang akan dihadapi di jalan. Harus sabar ya sahabat K-Lite ya. Kadang-kadang kita melihat kondisi jalan begitu hiruk pikuk ya di pagi hari, namanya rush hour nih. Dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 8 itu jam-jam sibuk ya. Baiklah sahabat K-Lite, tapi bagaimana jadinya ketika di jam-jam sibuk, ketika Anda di perjalanan, dan apa yang terjadi di jalan Anda sakit perut? Ini mengganggu sekali ya sahabat K-Lite, sementara kita butuh waktu cepat, kemudian kita nggak kuat nih nahan perut. Entah mungkin pengen BAB atau mungkin mau... hanya mules begitu aja yang begitu mengganggu ya sahabat. Karena rasa mules di pagi hari seringkali disebabkan oleh penumpukan asam lambung karena perut kosong semalaman. Nah, mungkin itu sih, seperti itu ya. Jadi konsumsi makanan berat sebelum tidur atau refleks alami tubuh, sahabat kalian bisa mengatasinya dengan langkah-langkah praktis dan mudah. Nah, jadi sahabat kalian kalau misalnya sudah mulai terasa nih mules pagi-pagi sementara waktu tidak cukup nih karena takut kesiangan, minum air putih yang hangat ya sahabat K-Lite, kemudian mengkonsumsi makanan yang lunak ya, seperti makanan-makanan yang tidak begitu, seperti biskuit itu kan keras ya sahabat K-Lite ya. Nah, kemudian apabila memang cukup waktunya untuk menyiapkan air di botol yang panas sahabat K-Lite ya, kemudian dibalut dengan handuk sambil di jalan dikompres begitu ya. Kalau misalnya Anda pakai mobil begitu ya, atau pakai motor pun bisa ya, tinggal masukin ke dalam jaket nih, masukin kemudian kompres perut kita di bagian perut ini dengan air hangat. Yang ke berikutnya adalah minum teh herbal, misalnya ada seduhan air jahe yang hangat atau chamomile yang sangat efektif untuk mengurangi gas mual dan nyeri di perut. Kemudian bergerak ringan ya sahabat K-Lite, lakukan peregangan-peregangan perlahan atau jalan santai agar perut otot menjadi lebih rileks dan gas mudah keluar. Dan kemudian konsumsilah obat-obatan jika diperlukan. Karena jika mules ini bisa disebabkan oleh asam lambung berlebih atau mungkin Anda kena mah ya, Anda bisa mengkonsumsi obat yang dijual bebas atau di apotek seperti antasida. Nah sahabat K-Lite, cara mencegah mules di kemudian hari sahabat ya, atur jadwal makan, hindari setidaknya makan 2 atau 3 jam sebelum tidur. Dan batasi makanan yang memicu asam lambung seperti yang pedas-pedas, yang asam-asam, atau yang tinggi lemak. Yang kedua adalah jangan lewatkan sarapan ya. Nah, bagi sahabat K-Lite yang belum sarapan pagi hari ini, biasakan ya, supaya kita tidak menemukan masalah di pagi hari seperti sekarang yang kena mules ya. Sarapan teratur dengan menu yang sehat membantu menetralkan asam lambung di pagi hari. Kemudian kelola stres, nah karena stres ini juga atau kecemasan ini juga bisa mempengaruhi pergerakan usus dan produksi asam lambung. Nah sahabat K-Lite, apabila rasa mules ini berlangsung berhari-hari ya, sampai 3 hari bahkan, atau disertai dengan gejala yang lumayan parah ya, adanya muntah atau BAB berdarah, segera periksakan ke dokter kesehatan terdekat. Dan ini sangat penting sekali untuk kita melihat ya, mendiagnosa melalui keputusan dokter ada obat apa yang

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya.
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: like to be a different side of me, yeah.
1: Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka, mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung. On 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

107.1K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Kembalilah dari Adi Lida Praja, menghangatkan kebersamaan kita di pagi hari ini dan juga mengajak untuk sahabat-sahabat Kaya Light menikmati sebuah event internasional yang tentunya sangat-sangat dipenuhi oleh pemain-pemain musik yang tentunya sahabat Kaya Light luar biasa ya. Nah sahabat Kaya Light, Anda bisa menikmati pengalaman musik jazz yang paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini, yaitu sahabat Kaya Light bisa datang ke Summarecon Mall Bandung yang mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia. Kemudian ada Erwin Gutawa Tribute to January Christie, kemudian ada juga Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, ada Andrea Chui dari Singapura, and Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Kemudian ada Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, kemudian ada Berry Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo. Kemudian ada BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Dan tentunya banyak juga artis-artis lainnya yang akan menghangatkan kebersamaan dalam Gede Bage Jazz Festival International yang diselenggarakan tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Ada juga Musik Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan dan tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket online, offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikToknya @sumarekonmall.bandung.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah hari ini kembali menjadi sorotan setelah sempat menembus level psikologis yaitu Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sebuah posisi yang menjadi titik terlemah sepanjang sejarah perdagangan rupiah. Berdasarkan data Investing pada hari Kamis kemarin, 4 Juni 2026 pukul 7 pagi, dolar hari ini tercatat berada di level Rp18.015 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, data Google Finance menunjukkan kurs dolar ke rupiah sempat menyentuh Rp18.022 per dolar Amerika Serikat pada malam sebelumnya. Seiring berjalannya perdagangan, nilai tukar dolar ke rupiah hari ini perlahan bergerak turun kembali kisaran ke Rp17.900 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan sebelumnya, pada hari Rabu, rupiah ditutup di level 17.966,5 per dolar Amerika Serikat, melemah 127,5 poin atau 0,71% dibandingkan hari sebelumnya. Lantas apa yang membuat kurs dolar ke rupiah hari hal ini terus menjadikan tekanan kepada ekonomi Indonesia? Chief Economics Bank Tabungan Negara Mirdal Gunarto menjelaskan pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal tetapi juga sejumlah kondisi di dalam negeri. Mengutip dari Bloomberg pada hari Kamis kemarin, kurs US dollar terhadap rupiah berada di level Rp18.028 per dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan penutupan sebelumnya. Menurut Mirdal, tekanan terhadap rupiah itu berasal dari kombinasi keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia, berkurangnya valuta asing domestik hingga meningkatnya ketidakpastian global.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Phil Collins dengan Susudio menghangatkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan ada informasi menarik terkait dengan sahabat-sahabat K-Light yang ingin membutuhkan ilmu-ilmu baru. Dan liburan sekolah nanti jangan sampai hanya diisi dengan rebahan dan scrolling media sosial. Saatnya upgrade diri kita lewat kegiatan yang seru.

dan bermanfaat. Dan tentunya yang paling penting adalah kita bisa melihat bagaimana pengembangan diri kita terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat di luar sana. Nah, sahabat kreat, di S Public Speaking Center bersama Citra Non Modeling School didukung oleh Kilat Media menghadirkan 5 Hour in Summer Public Speaking and Manner Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam saja, para peserta akan diberikan ilmu dan juga belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, kemudian memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dan bahasa Inggris. Workshop ini akan dipandu oleh coach berpengalaman yaitu Fadila Rahmatunisa dan Citra Yolen. Catat tanggalnya sahabat Kilat pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3:30 sore di Siliwangi Driving Golf Range. Biayanya hanya Rp185.000 saja per orang all in. Dan tempatnya terbatas ya sahabat Kilat, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi Dira di 0812-2469-7493. Sekali lagi 0812-2469-7493. 5 Hour in Summer, Learn More, Be a Winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: Walau 7.1 K-Lite FM Bandung, inspiring sound. Sahabat K-Lite, rally harga emas dunia diperkirakan belum berakhir setelah mengalami koreksi dari level tertinggi yang sempat dicapai pada awal tahun. Logam mulia tersebut diproyeksikan kembali menguat dan bahkan berpotensi menyentuh level rekor terbaru di paruh kedua 2026. Laporan terbaru konsultan logam mulia Metals Focus memperkirakan harga emas dunia secara rata-rata pada semester 2 2026 dapat mencapai $4,920 per troy ounce. Dikutip dari Reuters, proyeksi tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang kembali mendorong minat investor terhadap aset lindung nilai atau safe haven. Harga emas dunia prediksi itu menjadi perhatian pasar karena datang secara periode volatilitas tinggi yang mewarnai perdagangan emas sepanjang tahun ini. Harga emas dunia sempat mencatat kan rekor tertinggi sepanjang masa pada Januari 2026 dengan menembus di level $5,594 Amerika Serikat per troy ounce. Namun setelah itu harga mengalami penurunan sekitar 20% seiring perubahan sentimen investor dan perkembangan situasi geopolitik global. Meski demikian, Metal Focus menilai tren bullish emas belum berakhir. Dalam laporan tahunannya, lembaga tersebut memperkirakan harga rata-rata emas pada semester kedua tahun ini akan naik sekitar 43% dibandingkan dengan rata-rata semester pertama. Target harga $4,920 Amerika Serikat per ounce troy pun dipandang masih realistis dalam kondisi saat ini. Prospek kenaikan harga emas juga didukung oleh pandangan sejumlah pelaku pasar dan menilai ketidakpastian global masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107.1K Light FM Bandung's Inspiring Sound, Night Shift dari Commodores. Ya sahabat Kilat, dengan berakhirnya lagu ini berakhir pula kebersamaan kita dalam morning review kita untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Dan sekaligus saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan sahabat-sahabat Kilat yang sudah ikut bergabung di kebersamaan kita pagi hari ini dalam morning review kita. Dan tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat mencapai apa yang Anda cita-citakan di hari ini. Dan harapan kami semua, semoga apa yang sudah direncanakan hari ini berjalan lancar dan kita dapatkan hikmah dari perjalanan hari Jumat ini. Semoga tidak ada satu hal apapun yang mengecewakan kita. Sampai jumpa sahabat Kelai, sukses selalu. Saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi juara untuk diri kita sendiri.

Saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.
1: Best station in Bandung.
2: 107.1 Kelight FM. Time for more music.
3: Vintage inspiring sounds.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Bandung Sizmaring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, kita bersama di Tell to Tell di edisi Jumat 5 Juni 2026. Seperti biasa, Anda bisa bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0812203 1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Sobat Gilight, sobat Sumaba, nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Sumarekon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Line up Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Edwin Gutawa, Tribute to January Christie, Krakatau Dewa 19 featuring Firsa, Jazz Boys dari Hungaria, Malik The Essential, Andrea Chu dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Sarani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BEI featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari Rp250.000, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan juga tiket di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lengkap silakan follow Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. sumarekonmall.bandung.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Hit FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi kita simak Kilas Bandung.
2: PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi.
4: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu mudah-mudahan akan menjadi tambah nyaman.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ditengarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Sampah meluber tutup jalan, Pemkab Cirebon turunkan alat berat. Jadi pelopor gerakan peduli sampah di Subang Selatan, pemuda Tenjolaya bangun TPS swadaya. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebuah video gunungan sampah yang meluber hingga menutup jalan di tempat pembuangan sampah Pasar Minggu, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial. Kamis siang, sampah yang tidak diangkut selama hampir satu bulan itu tak hanya membuat akses lalu lintas menyempit, tapi juga memicu aroma tak sedap. Dinas Lingkungan Hidup menurunkan 7 dump truck dan 1 alat berat untuk membersihkan sampah setinggi lebih dari 3 meter itu.
6: Sampah yang berasal dari pedagang pasar dan masyarakat setempat itu hampir satu bulan tidak diangkut hingga menggunung setinggi lebih dari 3 meter. Tidak hanya membuat badan jalan tertutup material sampah yang meluber, gunungan sampah ini juga memicu aroma tak sedap. Warga maupun pengunjung pasar yang beraktivitas di sekitar lokasi bahkan harus menutup hidung karena menyengatnya bau sampah yang didominasi limbah plastik dan sisa makanan. Kondisi ini membuat warga tidak nyaman, terlebih saat hujan turun yang menyebabkan aroma semakin menyengat. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit dump truck dan 1 unit alat berat untuk membersihkan material sampah. Pembersihan dilakukan secara estafet guna mempercepat proses pengangkutan sampah yang menggunung dan menutup akses jalan tersebut. Petugas juga berencana melakukan pembersihan secara berkala agar tidak kembali terjadi penumpukan sampah di lokasi.
4: Mengadakan pengurasan di TPS Pasar Minggu, mudah-mudahan dengan pengurasan ini akan menjadi tambah nyaman, dan kami himbau juga kepada para pedagang untuk dapat memanfaatkan sampah organik ini menjadi yang lebih bermanfaat. Misalkan ada masyarakat yang membutuhkan untuk makanan magot.
5: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles.
7: Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan, penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
8: Konsisten penegakan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melaksanakan pembangunan tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
7: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
3: Kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya. Ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
5: Tim Resmob Polrestabes Bandung menangkap seorang pelaku begal sadis yang merupakan warga Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap.
9: Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya merampas barang milik korban, tetapi tersangka RP juga memperkosa korbannya. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mengincar pemotor perempuan yang melintas pada malam hari. Tersangka beraksi dengan cara mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau agar korban tidak berdaya. Di hadapan penyidik, tersangka RP mengakui telah melancarkan aksi kejinya tersebut lebih dari 2 kali. Data sementara yang dimiliki polisi, terdapat 2 korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual di lokasi yang sama.
10: Kejadiannya yang berlangsung pada malam hari sekitar pukul 01.00 Indonesia Barat, korban berjalan sendirian dengan menggunakan sepeda motor, lalu dihentikan tiba-tiba oleh tersangka RP, dirampas motor dan handphone korban oleh pelaku. Setelah dirampas, pelaku melakukan aksi selanjutnya terhadap korban di sekitar Jalan Cirarang, di mana korban dipaksa juga untuk berhubungan badan dengan pelaku.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menjadi pusat peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Pemkab setempat menilai peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung wilayah yang masih membutuhkan pembangunan.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melihat langsung kondisi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan. Meski akses jalan menuju Desa Malasari telah dibangun, fasilitas pendidikan di wilayah ini masih terbatas. Sekolah SMP dan SMA di desa tersebut bahkan hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu, akibat keterbatasan ruang kelas dan status lahan yang berada di kawasan hutan lindung. Selain infrastruktur dan pendidikan, peringatan Hari Jadi Bogor kali ini juga mendorong perputaran ekonomi warga, mulai dari penyewaan rumah hingga penyediaan konsumsi seluruhnya dikelola masyarakat setempat.
12: Mungkin menjadi sesuatu hal yang baru dilaksanakan di luar kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi tentunya ini menjadi sebuah momentum kita bersama. Pada saat ingin melihat Kabupaten Bogor berubah, kita butuh kebersamaan dan persatuan bersama-sama.
11: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap semangat kebersamaan dan pemerataan pembangunan di Desa Malasari dapat menjadi awal perubahan bagi wilayah lain di Kabupaten Bogor.
5: Program Makan Bergizi Gratis, MBG, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi para petani sayur di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kehadiran program nasional itu terbukti mampu mendongkrak stabilitas harga komoditas sayuran di tingkat lokal, mempercepat penyerapan hasil panen, sekaligus menjamin kelangsungan pendapatan keluarga petani.
13: Menurut Bayu Sudrajat, salah seorang petani di Cipanas, sayur pok choy dulu biasa dijual Rp7.000, sekarang bisa sampai Rp14.000-Rp15.000. Bayu mengungkapkan, lonjakan harga yang positif tidak hanya terjadi pada komoditas pok choy, melainkan juga merata ke komoditas lain seperti daun bawang. Menurutnya, program MBG secara langsung memotong jalur distribusi rumit yang selama ini membebani para petani kecil.
14: Sebelumnya kan Rp7.000, seadanya MBG sekarang udah menaik, Pak, mencapai Rp14.000-Rp15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Jadi kan kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan.
13: Sentimen positif serupa turut diutarakan oleh Sidik, rekan sesama petani sayur di Cipanas. Ia mengakui rantai pasok yang tercipta berkat kebijakan MBG membuat hasil tani mereka habis terserap pasar dalam waktu singkat. Lonjakan pendapatan ini diakuinya sangat meringankan beban kebutuhan dapur dan operasional rumah tangga sehari-hari. Membaiknya iklim ekonomi di sektor hulu pertanian ini membuat para petani di Cipanas menaruh harapan besar agar program pemenuhan gizi gratis ini terus dipertahankan secara berkelanjutan.
14: Ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran sedikit-sedikit agak menaik, itulah penghasilan sekarang menaik.
5: Sekelompok pemuda di Kampung Tenjolaya, Desa Sukamelang, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, menunjukkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan dengan membangun tempat pengolahan sampah, TPS, secara swadaya. Gerakan ini digagas melalui komunitas Hipata Peduli Sampah atau KOPHAS yang dibentuk oleh himpunan pemuda, pelajar, santri, dan mahasiswa Tenjolaya.
15: Inisiatif hadir di tengah persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah Subang Selatan. Salah satunya setelah penutupan TPS Campernik di Jalan Cagak yang sempat membuat masyarakat kesulitan mencari lokasi pembuangan sampah. Ketua Hipata Dedi Supriyadi mengatakan gerakan Copas lahir dari kesadaran para pemuda yang melihat kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama. Di situ muncul semangat untuk bergerak dan mengajak masyarakat melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Komunitas yang baru berdiri sekitar satu bulan tersebut kini rutin menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan dua kali dalam sepekan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan diolah di TPS Copas yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat dan Karang Taruna setempat. Menurut Dedi, seluruh fasilitas yang ada saat ini termasuk TPS dan tungku pengelolaan sampah dibangun dari swadaya masyarakat. Namun demikian mereka masih menghadapi keterbatasan armada operasional sehingga pengangkatan sampah masih mengandalkan kendaraan milik anggota Karang Taruna secara bergantian.
16: Kami melihat kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama, dari situ muncul kesadaran untuk bergerak dan mengajak anggota Hipata masyarakat melakukan aksi nyata dalam pengolahan sampah. Semua fasilitas yang ada saat ini dibangun dari swadaya masyarakat dan teman-teman Karang Taruna. Dari Kas Karang Taruna, kami berusaha memaksimalkan apa yang ada untuk kepentingan bersama. Namun di sini juga kami masih kekurangan armada operasional.
17: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Since Many Sounds 107,1 FM. Lagu yang baru saja berlalu, I Hope You Dance, permintaan dari Kang Anthony. Terima kasih. Selamat siang Kang Anthony, semoga terhibur. Terima kasih, selamat siang juga untuk Teh Edit. Pokoknya the best well lah. Terima kasih juga untuk Kang Elan. Lamajidnya sudah diputar tadi ya. Terima kasih Kang Erlan. Kemudian Mas Sandi Kustejo, terima kasih. Ada Mas David, terima kasih juga. Dari Daniel Soleka, terima kasih. Tedian di Derwati, terima kasih. Hanya bertanya, silakan kalau mau request ya di 0812203972. Kang Ipul juga terima kasih. Kemudian Ibu Anita, hatur nuhun kembali Bu. Kemudian ada Teh Teja Ningsi, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Bang Martin, lagunya diganti. Oke, nanti akan saya cari ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Baru muncul Kang Ferry di Bekasi, nanti akan saya carikan lagunya. Bebas yang mana saja dari Ryan Meiser. Oke, nanti akan saya carikan ya. Terima kasih juga Tenonon yang baru muncul. Iya, memang agak sedikit flu ya. Mohon maaf kalau terganggu. Saya pikir tidak terasa, tapi Tenonon sudah menduganya. Ya, begitulah ya. Mohon maaf jika agak sedikit terganggu ya. Ya, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih. Masih cukup panjang perjalanan kita, sahabat gila. Silakan di 0812-203-1972. Memang agak sedikit terasa engap gitu ya, kalau lagi flu terus siaran. Tapi mudah-mudahan tidak terganggu ya. Kita lanjutkan paruh kedua jumpa kita di siang ini di Tell to Tell. Silakan sahabat gila bagian yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Bandung Sis Verizon 107,1 FM. Libur sekolah nanti jangan lewat begitu saja, hanya diisi dengan rebahan atau scrolling media sosial. Saatnya upgrade diri melalui kegiatan yang seru dan bermanfaat. DS Public Speaking Center bersama Citra Noon Modeling School didukung K-Light Media menghadirkan 5 Awards in Summer Public Speaking and Manner Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam, peserta akan belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga dapat mendapatkan pembelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Workshop ini akan dipandu oleh coach berpengalaman, yaitu Fadila Rahmatunisa dan Citra Zulani. Catat tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 hingga 15.30 di Siliwangi Drive Golf Range. Biaya hanya Rp185.000 per orang. All in. Tempat terbatas, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi sahabat Dira 0812-2469-7493. 0812-2469-7493. 5 Hours in Summer, Learn More, Be a Winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

0: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Proses penataan kabel udara tetap mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Bandung siap jadi kota terdepan implementasi AI untuk pelayanan publik. Lindungi kuliner tradisional dari kepunahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Proses penataan melalui pemotongan kabel di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung ditunda hingga seluruh sistem cadangan jaringan benar-benar siap. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap layanan publik yang bergantung pada koneksi internet mulai dari layanan perbankan hingga sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurut Farhan, dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan masih ada sejumlah operator yang belum menyelesaikan proses migrasi jaringan ke kabel bawah tanah. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menertibkan kabel-kabel udara yang selama ini mengganggu estetika kota dan melanggar ketentuan. Farhan memastikan penertiban kabel udara tetap berjalan di titik-titik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Setelah mendapat konfirmasi bahwa sistem cadangan telah aktif dan siap digunakan, proses pemotongan dapat dilakukan tanpa jeda layanan.
1: Kalau kita sebagai regulator yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif, terjadi yang namanya blackout layanan publik. Kalau kita mau potong, ya kita mesti pastikan bahwa semua backup itu jalan untuk pelayanan publik. Nanti begitu ini dipotong, maka tinggal langsung switch ke yang ada di kabel bawah tanah. Kalau di sini sih langsung, nggak boleh ada jeda, nggak boleh ada jeda. Langsung nyala, langsung nyambung. Makanya kita tadi saya begitunya, gimana ini udah siap belum? Pindah RMKD ini udah siap, ini kita potong.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kota terdepan dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Farhan mengungkapkan penerapan AI di lingkungan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Implementasi teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan, mendorong efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Meski demikian, Farhan mengingatkan secanggih apapun teknologi AI, peran manusia tetap tidak tergantikan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung diajak untuk membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan tidak takut menghadapi perubahan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menghadapi kemarau 2026 yang disebut sebagai kemarau Godzilla di wilayah Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau panjang yang terjadi akan melanda 93% wilayah Jawa Barat mulai Juli hingga Agustus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan sudah memprediksi dampak akibat kemarau tersebut antara lain kekurangan air untuk irigasi pertanian dan kekurangan air bersih untuk kebutuhan di perkotaan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan mitigasi berupa dengan penyediaan cadangan air, baik dengan penyaluran lewat irigasi maupun melalui suplai kendaraan.
2: Di beberapa wilayah yang rawan krisis air bersih, maka kita melakukan tiga hal. Yang pertama, menyiapkan sarana dan prasarana air bersih dalam waktu cepat. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk mengangkut jaringan air bersih menuju lokasi rawan. Yang ketiga adalah menyambungkan jaringan air bersih ke wilayah tersebut apabila waktunya masih mencukupi.
0: Sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Patenggang, Desa Alam Endah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, habis terbakar pada Rabu siang kemarin. Asap hitam pekat membumbung tinggi, terlihat hingga radius 2 km. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindin, mengatakan lokasi yang terbakar adalah sebuah ruko yang difungsikan sebagai penyalur gas LPG dan terdapat sebuah pom bensin mini. Dindin mengakui upaya pemadaman api sempat terhambat karena lokasi pengambilan air jaraknya cukup jauh, juga banyaknya material yang mudah terbakar.
3: Kebakaran yang kita temukan ada tumpahan, satu drum, pertalit, solar juga. Untuk penanggulangan kebakaran ini, ya memang kesulitan ada di tumpahan oli tersebut. Akses untuk pengambilan air memang cukup jauh.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melindungi kuliner tradisional dari kepunahan dan klaim sepihak negara lain, antara lain melalui riset sains dan teknologi yang melibatkan kalangan akademisi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat Iyendra Sofyan mengatakan, langkah strategis seperti pengembangan teknologi fermentasi kuliner menjadi upaya memperkuat pencapaian Jawa Barat supaya berhasil menembus angka 200 warisan budaya tak benda bersertifikat resmi pada tahun 2025. Menurutnya, teknologi fermentasi sudah diterapkan oleh para leluhur secara alamiah, diantaranya dengan menggunakan media pembungkus daun. Namun kehadiran riset modern dengan pemanfaatan bakteri terukur mampu membuat proses tersebut lebih konsisten dan siap menuju standarisasi industri tanpa menghilangkan nilai tradisinya.
5: Nah, tentunya proses teknologi fermentasi ini tentunya bisa mendukung untuk pengembangan gastronomi. Nah, terutama untuk misalnya memproduksi yang lebih masif gitu ya. Kalau hanya 1-2 mungkin fermentasi kita kayak zaman dulu bisa dilakukan, tapi kalau ingin menjadi sebuah industri, terutama untuk UMKM, saya kira perlu dibantu dengan media tadi.
0: Institut Teknologi Bandung atau ITB berkomitmen mendukung teknologi dalam pangan melalui Festival Akulturasa pada 19 Juni 2026 yang memadukan unsur inovasi sains dengan nilai-nilai budaya lokal. Wakil Rektor ITB Andrianto Rikri Kusmara mengatakan, riset pangan tersebut melibatkan kolaborasi sejumlah lembaga di bawah naungan ITB. Festival yang berkolaborasi dengan mitra tersebut bertujuan agar inovasi pangan hasil kurasi universitas tidak berhenti di laboratorium, melainkan diadopsi oleh pelaku usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Andrianto berharap dengan hasil riset tersebut akan muncul banyak ide dari UMKM dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi ITB dalam upaya meningkatkan perekonomian.
6: Dan teman-teman peneliti, mahasiswa sangat gembira bahwa ini tidak hanya berakhir di kelas ya, tapi juga akan berakhir di keberdampakan kepada masyarakat. Jadi nanti setelah kita lihat tadi itu sejumlah kecil aja inspirasi kita, makanan. Nah, nanti saya harapkan tuh banyak ide-ide muncul ya dari UMKM kita, dari masyarakat, dari adik-adik, dari pedagang dan sebagainya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah dimiliki oleh ITB untuk meningkatkan keekonomian kita.
0: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

Bandung Sins Marik Sound 107,1 FM. Lagu yang masih berada di background ini, lagu permintaan dari Tete Janiksi. Terima kasih ya, semoga terhibur. Betul ya, kok dihapus? Pada kemana ini WhatsApp-nya? Mudah-mudahan tidak salah ya, dari Vibo Bryson. Terima kasih juga untuk Kang Ferry di Bekasi. Terima kasih Love at Second Sight sudah saya persiapkan ya. Terima kasih. Kemudian Cenonon akhirnya request juga ya, dari Rod Stewart. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Masih ada waktu, silakan bagi anda yang baru saja bergabung di 0812203197.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sins Mining Sound 107,1 FM. Terima kasih untuk Mas Manto yang ada di Pemalang. Mohon maaf lagunya tidak tersedia Mas Manto ya, silakan request yang lain. Katanya kirim salam untuk semua kru dan pendengar K-Lite semua. Just info saja, saya pendengar lama sejak kuliah di Bandung. Tahun 97. Wah, terima kasih Mas Manto masih tetap sedia mendengarkan ya. Berarti kembali ke Pemalang atau tugas atau memang kampung halamannya di situ. Terima kasih. Silakan request dengan lagu lain ya, Mas Tanto. Maaf, Mas Tanto. Terima kasih Mas Tanto di Pemalang. Silakan request kembali lagu Anda. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Kelet sejak 97 pas kuliah ya. Wah, terima kasih. Terima kasih Mas Tanto, silakan Mas Tanto request kembali lagunya ya yang Anda minta tidak tersedia. Mungkin pada tahun ini ada lagunya. terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelet yang saat ini lagu-lagunya sudah diputar ya. Terima kasih, masih ada waktu sahabat Kelet. Silakan di 08122031972.

Bandung Sins Wedding Sound 107.1 FM. Mohon maaf sahabat-sahabat Gelet yang baru saja muncul, ternyata waktunya sudah habis ya tanpa terasa. Jadi lagu permintaan terakhir itu diminta Mas Tanto di Pemalang tadi ya. Lagu terakhir Back to You. Terima kasih untuk Kang Lucky, lagunya juga tidak bisa diputar. Kemudian Teh Susi juga tidak bisa diputar. Kemudian yang terakhir ini Teh Ane juga lagunya tidak bisa diputar. Insya Allah nanti malam atau besok jam 12 siang kembali ya. Terima kasih sahabat Kelight atas atensi Anda sudah bergabung di siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Andika undur diri. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sobat Gilead masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di Sikas Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Sikas Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027. Program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi, jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Info pendaftaran silakan hubungi layanan WhatsApp 0812-5223-5029, 0812-5223-5029, atau langsung datang ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG-nya @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sahabat Kelet, kita kembali bersama di Stairway to Heaven.
3: Mohon maaf. Suaranya seksi ya.
2: Suaranya seksi. Ini agak serak dan agak gatal ya, sedikit.
3: Itu yang bikin suara seksi itu. Alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, dan juga terima kasih sahabat-sahabat K-Lite yang sudah memberikan respon di WhatsApp, siap menyimak katanya, juga yang sahabat-sahabat yang berada di Zoom. Alhamdulillah kita bersama kembali di sore ini, patut kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali di Stairway to Heaven. Semoga selawat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat sampai kepada umatnya di akhir zaman. Nah, judul ini tanpa sengaja saya membuka salah sebuah buku dan saya menemukan ini. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian beramal, melakukan sebuah pekerjaan dan dia menyempurnakannya. Kemudian Pak Ustaz memberikan bahasa Arabnya. Innallaha yuhibbu izza amila ahadukum an yutkinahu. Begitu Pak Ustaz ya. Nah, memang kalau dibaca sekilas ini menggambarkan memang pekerjaan itu harus kita selesaikan apapun pekerjaannya. Tapi di samping itu yang terdalam adalah pekerjaan ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang lain. Itu amal yang benar-benar lebih tinggi ya. Nanti Pak Ustaz akan menjelaskan. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, penyiar kita Kang Angga sore ini keren banget judulnya. Ya, jadi tidak sekedar berita tapi hasil dari baca buku. Dan kemudian membuka wacana kita. Karena ini persoalan sosial sekaligus persoalan agama, maka yang namanya persoalan sosial berkaitan persoalan agama itu tidak ada yang usang, tidak ada yang kedaluwarsa, semua adalah baru. Buktinya apa? Nah, buktinya seperti yang disampaikan oleh Kang Angga tadi. Sejak 14 abad yang silam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai jika di antara kalian ada yang mengerjakan sesuatu, beramal. Nah, lalu tekun mengerjakannya. Ini sabda Nabi yang luar biasa. Kalau soal tekun bekerja itu kan obrolan biasa, gitu kan?
2: Iya.
3: Soal tekun bekerja dengan baik dan segala macamnya, nah, itu kan obrolan biasa. Yang kedua, selama ini berkembang persepsi kalau yang namanya bekerja itu ya sudah memang lazimnya Orang hidup perlu biaya kehidupan, maka dia bekerja untuk mendapatkan rezeki. Nah, seolah-olah itu dipersepsi sebagai amal biasa. Padahal dalam agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begitu tadi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutkinahu. Allah itu sangat senang jika kalian mengerjakan sesuatu itu mengerjakannya dengan tekun. Bahasa singkatnya, kerja tekun itu adalah salah satu jalan untuk menggapai mahabbah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah namanya dicintai, tidak sekedar berpahala, tetapi itu berpahala yang bernilai tinggi. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara soal ritual, tetapi juga berbicara soal sosial. Mana yang kemudian lebih penting dari itu? Nah, supaya ritual kita, sosial kita menjadi bermakna, maka harus dimaknai secara spiritual. Nah, itu kuncinya begitu. Bekerja itu biasa dalam kehidupan. Tapi bagi seorang muslim, bekerja itu bernilai ibadah. Karena ibadah itu hakikatnya persembahan pengabdian seorang hamba kepada Allah, karena memang Allah yang menyuruh kita bekerja dalam rangka sebagai jalan menggapai rizkinya. Nah, oleh karena itu berarti bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah karena hakikatnya kerja itu mempersembahkan pengabdian kepada
4: Recording stopped.
3: Mengabdikan diri, mempersembahkan pengabdian kepada Allah, maka di situ yang diharapkan adalah kerja yang terbaik. Satu di antaranya yang bisa menjadi kerja terbaik adalah dikerjakan dengan tekun, ayut kinahu. Dan ini, sahabat-sahabat sekalian, ketekunan bekerja ini menjiwai betul kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat, nah, kehidupan para ulama itu betul-betul dahulu itu para ulama kalau bekerja mengerjakan sesuatu itu dengan tekun. Sahabat mungkin pernah dengar namanya seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Kata-katanya sering dirujuk oleh para ulama ketika mengajarkan tasawuf. Tahukah kita siapa beliau? Beliau itu pekerjaan sehari-harinya adalah tukang sol sepatu. Nah, tetapi karena kebeningan hatinya, karena kebersihan cara berpikirnya, karena ketekunan connectingnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pelajaran-pelajaran yang begitu hebat ya tentang tasawuf. Nah, itu salah satunya contoh bahwa pekerjaan itu adalah kegiatan sehari-hari yang sepertinya itu aktivitas sosial belaka. Tapi itu kalau dimaknai secara spiritual, nah, itu bisa bernilai ibadah sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dalam hadis-hadis Nabi itu sangat banyak. Salah satunya hadis yang menjelaskan tentang 77 cabang iman. Al-imanu bit'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 77 cabang. Yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yang juga kalimat syahadat, la ilaha illallah. Nah, setidak-tidaknya yang paling bawah menunjukkan keimanan seseorang, bagaimana kepedulian dia ketika melihat sesuatu yang mengganggu di tengah jalan. Mungkin duri, mungkin beling, mungkin kerikil, yang kira-kira itu membahayakan orang lain, lalu dia singkirkan, itu dipandang sebagai bagian dari iman. Nah, itu artinya antara spiritual yang level tinggi dengan sosial yang tampaknya biasa saja, itu ada keterkaitan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bagi seorang muslim beriman dan berilmu tidak akan membiarkan satu detik pun waktu berlalu tanpa bernilai ibadah. Kuncinya di situ. Baik.
2: Ya.
3: Kita diskusi.
2: Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Kelak. Saya tidak bertanya Pak Ustaz, tapi saya merujuk dari beberapa informasi, dari beberapa berita yang terakhir itu sangat ngenes gitu ya. MBG dikorupsi seharinya 2 miliar. itu sebuah pekerjaan pekerjaan yang seharusnya mulia gitu ya, yeah. Mencerdaskan, memberikan gizi kepada masyarakat dan pengelolanya malah begitu. Pak Ustadz, apakah kita lah, nggak apa-apa itu mah urusan dianya. Tapi untuk kita nih Pak Ustadz ya, karena jangan sampai kita terlengah gitu ya. Ketika kita sholat, kita berdoa agar semua aktivitas kita, usaha kita, pekerjaan, dagang dan lain sebagainya dilancarkan oleh Allah. Diberikan rezeki yang banyak. Nah, supaya kita tetap terjaga ketika kita mulai bekerja dan mendapatkan rezeki itu, jadi kita balik. Asalnya kan ritual sholat minta minta materi secara duniawi. Sekarang duniawi sudah dapat, nah kita balikkan. Mensyukuri berarti kan itu urusannya di akhirat Pak Ustaz. Itu untuk menjaga agar kita tetap tidak sombong, tidak takabur, dan mencari rezekinya itu tidak gasak-gusuk, senggol sana, senggol sini, sikut sana, sikut sini. Begitu Pak Ustaz.
3: Dalam syariat Islam itu sesungguhnya tidak memisahkan antara amal akhirat dan amal dunia. Kalau Kang Angga tadi memancing pemikiran kita supaya lebih berkembang, sholat dikaitkan dengan rizki. Gitu ya? Nah, kita lihat sekarang untuk membuktikan bahwa Islam itu dalam rangka mendorong ibadah, atau tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ibadah hambanya itu tidak dipisahkan ya, antara aktivitas ritual dengan aktivitas sosial. Nah, begitu contoh sholat itu jelas itu aktivitas ritual, bahkan yang utama, kewajiban utama, amal utama yang paling akan pertama kali dihisab oleh Allah itu sholat. Tapi telitikah kita bahwa di dalam sholat itu, nah gitu ya, itu ada kaitannya rizki kehidupan. Dan itu dalam rangkaian doa yang paling lengkap di dalam sholat setelah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu sudah paling tinggi. Nah, apa yang saya maksudkan, coba sahabat-sahabat perhatikan ketika Rabbi Firli. Rabbi Firli, wahai Allah, ampuni hamba. Warhamni, sayangi hamba. Wajiburni, tutup segala kekurangan hamba. Penuhi segala kekurangan hamba. Warfa'ni, angkat derajat. Yang kelima, yang paling menonjol, warzukni. Berikan hamba rizki. Coba bayangkan, meminta rizki kepada Allah menjadi bagian doa dalam sholat, dan doa rangkaian dalam sholat Rabbi Firli ada 8 yang kita minta kepada Allah, salah satunya rizki. Nah, ini menunjukkan bahwa baru yang namanya mencari rizki saja itu kan untuk kebutuhan sendiri. Tapi Allah menilai sebagai ibadah. Nah, di sini betapa kita tidak semakin menyintai Allah. Kita bekerja untuk diri sendiri, tetapi Allah membayarnya yang namanya pahala. Nah, hanya memang yang begini-begini ini baru terasa kalau kita hayati, kita pahami. Ya, kalau kita hayati, kita pahami. Dan sampai sekarang, jangan dikira loh, ya sampai sekarang itu masih tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang ketika sholat itu memang sholatnya hafalan. Wabi firli itu sampai wa'afini wa'fu'ani itu hafal itu. Nah, tetapi kelihatannya belum diperhatikan bahwa di situ tuh isi doa yang luar biasa. Nah, begitu. Belum lagi kalau kita sholat subuh, walaupun ini tidak dikerjakan oleh semua sahabat-sahabat muslim kita, tetapi banyak juga, tidak sedikit, boleh dikatakan mungkin mayoritas mengerjakan ketika sholat subuh. Waktu subuh itu waktu salah satu waktu yang dipakai sumpah oleh Allah, wasubhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika nafas kehidupan mulai bergerak, itu waktu subuh. Urusan dunianya apa? Kira-kira habis subuh lah paling lambat, itu sudah mulai bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki. Nah, begitu ya, untuk mencari rizki. Nah, tadi ketika subuh diingatkan oleh Allah, wasubhi idza tanafas, waktu subuh sudah mulai tiba. Subuh itu adalah awal nafas dunia mulai bergerak. Kemudian ketika sholat disuruh meminta rizki, warzukni. Kalau sholat subuh malah ada doa kunut, gitu ya, doa kunut. Wa barik li fi ma a'tayt, wahai Allah berikan keberkahan, jadikan semakin tambah baik apapun yang Engkau berikan kepadaku. Nah, kunut walaupun secara fikih ada khilaf di antara ulama apakah subuh itu perlu kunut apa tidak. Tetapi kunut dalam subuh itu ada kalimat wa barik li fi ma a'tait, wahai Allah berikan keberkahan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Sementara subuh itu adalah awal kegiatan duniawi. Ini artinya apa? Memang Islam tidak membedakan amal yang bernilai ibadah, bernilai pahala, bukan saja di masjid tapi juga di pasar. Bukan saja spiritual tapi juga aspek-aspek sosial itu juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, bahkan di surat Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, wahai orang-orang yang Jumatan, apabila sudah selesai Jumatan, jangan kemudian langsung rebahan di tempat tidur nyantai, tapi segera kembali tugas bertebaran di muka bumi untuk menggapai karunia Allah. Tapi jangan lupa tetap berzikir sebagaimana ketika sholat, hatinya terhubung dengan Allah, karena usaha ada pada kita tapi hakikat rizki yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah sekali tuh, indah sekali Islam cara menata. Demikian Kang Angga. Jadi yang namanya meminta rizki bagian dari ibadah, bekerja bagian dari ibadah dan seterusnya, nah nanti ujungnya adalah bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan, terima dengan lapang dada. Nah, kalau belum diberi, terus saja berusaha dan berdoa dengan kesabaran. Nah, kalau sudah diberi, maka terima dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ustaz. Kita ke Teh Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, semoga semakin sehat, semakin berlimpah rezeki dan berkah. Amin. Pak Ustaz, mohon pencerahannya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa kita tekun bekerja mencari nafkah sehari-hari benar-benar mendatangkan cinta dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala?
3: Ridho Allah dalam berbagai hal itu, dalam berbagai hal itu tidak kasat mata. Ya, begitu ya. Salah satu contoh kalau kita merujuk pengertian ridho tidak selalu. Kenapa ini saya katakan sejak awal? Jangan sampai kata ridho ini dimaknai kalau rizki itu yang tampak kasat mata. Allah berikan rizki banyak berarti Allah ridho kita. Tunggu dulu. Nah, begitu. Allah ini masih tahan rizkinya kepada saya, berarti Allah tidak ridho. Tunggu dulu. Tidak selalu begitu, karena ridho Allah itu ada yang sifatnya nyata, kasat mata, ada yang sifatnya abstrak, gaib, hanya Allah yang maha tahu. Buktinya apa? Surga itu ridho Allah. Akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jannah di situ adalah bagian dari ridho, wujud ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wujud tapi tidak kasat mata, ada tapi tidak kasat mata. Nah, ini penting saya kemukakan sejak awal agar kita tidak terjebak memaknai ridho Allah itu hal-hal yang nyata kaitannya dengan rizki tadi. Pertanyaannya sangat cerdas dan mendasar. Apa buktinya? Nah, gitu. Apa buktinya kita mendapatkan ridho Allah kaitannya bekerja? Salah satunya adalah semangat. Nah, jadi kalau orang bekerja masih punya semangat, itu pertanda ridho Allah. Karena apa? Hanya Allah yang mampu menggerakkan semangat manusia. Manusia mau diberi motivasi dengan apapun, kalau hatinya tidak dibangkitkan oleh Allah dengan semangatnya, nggak akan bisa. Di sini tampak ada orang yang dapat uang 2.000 coklat lecek saja bisa senyum dan terima kasih. Nah begitu, ada orang yang dapatkan gaji sebulan 200 juta katanya masih markup 2 miliar kata Kang Angga loh ya, itu yang bilang tadi. Ya, gitu. Nah, itu masya Allah yang model-model begitu. Itulah faktor hati manusia. Faktor hati manusia. 2.000 bisa tersenyum. Nah, sementara yang 2 miliar itu belum dianggap apa-apa. Nah, di mana letak ridho Allah? Ridho Allah dah terletak kepada semangatnya. Selama masih bekerja dengan semangat, itu artinya ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu.
2: Iya. Baik. Ini ke Kang Sony ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai, doa seperti apa yang baik yang dipanjatkan kepada orang-orang yang membayar jasa kita agar jadi amal jariah bagi pembayar jasa kita, agar menjadi ringan dalam penghisabannya, apakah boleh setiap sebelum subuh saya lantunkan doa untuk para pemberi pekerjaan pada saya?
3: Iya, doa yang paling banyak diucapkan kepada oleh Nabi kepada orang-orang yang berbuat baik adalah barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Itu doa paling baik. Doa paling sering dibaca Nabi di samping Al-Fatihah, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah, karena itu mencakup semua aspek kehidupan, maka adalah doa keberkahan. Sehingga muncul satu ungkapan sederhana tapi itu maknanya sangat dalam. Hidup ini yang penting berkah. Nah, di situ para ulama mengelaborasi makna kedalaman makna dari kata berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, begitu. Maka kalau orang berbuat baik kepada kita, ya, kita kemudian ucapkan barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan. Itu doa terbaik kan, Sony? Nah, doa maknanya apa?
4: Recording in progress.
3: Maknanya itu sangat dalam. Kalau orang memberikan sesuatu kepada kita, pekerjaan misalnya, dan kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan, maka orang yang memberikan itu, apakah pekerjaan, apakah uang, apakah pertolongan, apakah perhatian, itu akan ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Berapa nilai dan jumlahnya? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Manusia tidak diberitahukan untuk secara matematis keberkahan Allah itu berapa. Nilai kuantitatifnya tidak ditunjukkan. Itu menunjukkan sebuah kebaikan yang bisa unlimited. Nah begitu, ya, jadi doa terbaik adalah doa keberkahan. Dan disitulah letaknya antara lain, wa barik li fi ma'altoid, berikan keberkahan apapun yang engkau karuniakan kepadaku. itu dijadikan bagian kalimat dari kunut, sementara kunut dibaca subuh. Subuh itu adalah menyambut aktivitas pada hari itu, ketika geliat dunia mulai tampak, manusia mulai siap-siap bekerja. Maka fima atoit, apa saja yang Allah berikan, sehingga diberikan keberkahan, tambahnya kebaikan. Mungkin diberikan, memberikan kebaikannya ditambah, relasinya bertambah. Kalau seorang bisnismen mungkin, kemudian kolehannya ditambah, untungnya ditambah, volume dan seterusnya. Nah itu tidak terbatas. Sekali lagi, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu dari kuantitatif dari nama, makna keberkahan. Luar biasa itu doa. Barakallah. Nah, dalam salaman juga begitu. Dalam salaman itu biasanya kan kita salaman tuh ya sudah salaman saja. Paling ya gimana, sehat, begitu. Nah, begitu kan, semoga makin sehat, begitu. Itu doa yang paling sering diucapkan. Termasuk misalnya Bapak Ibu kalau teliti, bank itu kan bukan rumah sakit, bukan poliklinik. Tapi kenapa mulai satpam sampai petugasnya itu mendoakannya banyak juga kesehatan. Moga-moga makin sehat ya Pak, gitu. Seterusnya. Moga-moga makin sehat, gitu. Nah, kalau coba iseng ditanya, satpam, kamu ini kerja di bank, bukan di rumah sakit. Mestinya kamu mendoakan moga makin kaya, gitu. Kenapa enggak? Ya gitu kan. Yeah. Kenapa yang didoakan adalah kesehatan? ini. Itu mencakup di balik itu adalah yang paling lengkap adalah barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Salaman gitu. Itu sebaiknya begitu. Salaman tidak sekedar ketemu assalamualaikum waalaikumsalam, itu sudah doa. Nah, tapi ada yang spesifik barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Kalau tidak diucapkan karena pertimbangan tertentu, paling tidak dalam hati. Kita salaman dengan seseorang, kemudian kita hatinya berdoa, barakallah, mudah-mudahan Allah berikan Anda keberkahan. Oh, itu luar biasa. Baik.
2: Ya. Baik, sekarang kita beralih ke pertanyaan Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga keberkahan dan keridhaan Allah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita semua.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Pertanyaan pertama nih, adakah perbedaan antara tekun bekerja menggapai kecintaan Allah dengan tekun bekerja menggapai keberkahan dan keridhaan Allah?
3: Baik, kalau melihat hadisnya, itu yang digunakan oleh Rasulullah itu kecintaan. Gitu ya, kecintaan. Nah sekarang supaya semakin gampang, Bu Titi kepada cucunya, kepada anaknya, karena alasan cinta, saya ulangi, karena alasan cinta, lebih memaklumi apa lebih banyak menghukum? Karena kecintaan kepada anak-anak, walaupun salah, tetap saja dimaklumi. Gitu. Nah, tidak matematis, kalau tidak 10, tidak saya terima. Gitu ya. Kalau 9, tidak. Itu 9 itu bukan 10. Kalau 10, baru saya terima. Nah, itu matematis dan sikap adil. Begitu. Nah, itu berlaku bagi manusia. Tetapi bagi Allah karena ada Rahman dan Rahim, apalagi kalau Allah sudah menyintai, ya begitu, maka tegasnya cinta Allah itu levelnya lebih tinggi dibandingkan keberkahan, dibandingkan apalagi tadi
2: keridhaan
3: karunia,
2: iya,
3: kecintaan Allah itu sampai-sampai, nah begitu, sampai-sampai kalau ada orang menyintai sesuatu itu belum punya jasa apa-apa kepada dia, oranglah seseorang gitu. Ada seseorang yang tiba-tiba ada orang mencintai orang lain. Orang lain itu belum berbuat apa-apa. Tapi kalau dia sudah menyintai, maka dia akan rela melakukan sesuatu lebih dulu. Nah, ini kaitannya Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah menyintai manusia, masya Allah, salah satunya akan dikawal, tidak pernah diizinkan berbuat salah. Ketajaman matanya laksana ketajaman penglihatan Allah, ketajaman dan seterusnya dan seterusnya. Jadi level mahabbah itu level paling tinggi. Oleh karena itu dalam ibadah itu dikatakan bahwa mahabbah, kecintaan kepada Allah itu adalah energi, nyaris energi tak terbatas untuk ibadah. Kalau orang sudah menyintai Allah, maka ibadahnya cenderung berlevel tinggi. Contohnya adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang setiap malam mampu sholat 100 rakaat. Nah begitu. Itu manusia yang punya kelemahan, bisa energinya bisa membuncah seperti itu. Nah Allah yang tidak punya kelemahan sama sekali, bahkan maha segala-galanya, maka kalau sudah menyintai manusia, makhluknya, Allah mampu akan memberikan segala yang ingin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu Titi, mahabbah, kecintaan Allah itu levelnya lebih tinggi di atas yang lain-lain. Baik.
2: Ya. Pertanyaan kedua, adakah korelasi mengenai pekerjaan menggapai kecintaan Allah dengan hadis yang mengatakan bahwa khairunnas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
3: Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu adalah bagian. Jadi kalimat yang benar itu bukan kalimat yang lengkap, bukan bekerja dalam rangka menggapai keridhaan kecintaan Allah, bukan. Itu yang benar kalimatnya adalah bahwa bekerja itu bisa menjadi jalan. Nah, ya, bekerja itu salah satu jalan menggapai ridho Allah. Nah, bekerja yang mendatangkan ridho Allah adalah pekerjaan dengan tekun. Ya, pekerjaan bekerja dengan tekun, di balik kata tekun itu maknanya sangat banyak. Ya teliti, ya tidak, ya nyaris tidak ada salah, tidak ada cacat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu makna tekun dalam bekerja. Nah, ketika ini makna ini ditransfer kepada hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, satu di antaranya, kemanfaatan itu baru diperoleh kalau dilaksanakan dia dengan tekun. Kalau pekerjaannya tekun sehingga baik, maka kebaikan itulah yang akan bermanfaat. Nah, begitu. Akan bermanfaat kepada orang lain. Jadi, hadis khairun nas anfa'uhum linnas itu bagian dari ciri orang-orang bekerja tekun, dan itu bisa menjadi jalan menggapai mahabbah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau manfaat tadi itu dimaknai pertolongan. Ya. Seseorang menolong orang lain, artinya dia bermanfaat pertolongannya bagi orang lain. Itu luar biasa. Itu lebih jelas lagi. Apa sabda Nabi berkaitan dengan manfaat yang berkaitan dengan pertolongan, itu adalah bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah siap menolong hambanya yang hamba itu mau menolong sesamanya. Disinilah sebetulnya orang yang menolong orang lain itu bukan berjasa kepada orang lain itu saja yang ditolong, tapi dia sesungguhnya adalah sedang meniti jalan menolong dirinya sendiri. Nah, begitu. Terus manfaat dari sisi memberikan kemudahan. Ya, memberikan kemudahan. Hadisnya sangat banyak. Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, maka kelak di hari kiamat, hari-hari yang sulit itu, Allah akan berikan kemudahan. Ini kalau membahas hari hisab ini, untuk aspek hadis ini sangat luar biasa. Yaumal hisab, hari perhitungan amal, itu adalah hari yang paling sulit. Nah, tetapi Allah menjamin berikan kemudahan bagi orang-orang yang ketika hidupnya memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi Bu Titi, manfaat bagi orang lain itu dimensinya sangat banyak. Tidak hanya manfaat secara materi, tetapi juga imateri itu sangat banyak. Demikian.
2: Ya. Pertanyaan ketiga, mengapa Allah mencintai hambanya yang tekun dan amanah dalam bekerja?
3: Iya, karena Allah itu coba dibuka, dibuka di surat Ar-Rahman. Nah, ini sekaligus sekaligus mengingatkan kita dibuka surat Ar-Rahman.

0: Surat Ar-Rahman ketemu kan enggak?
1: Ayat berapa, Bu Ustaz?
0: Ah, di situ ada kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi setiap saat Allah itu sibuk melayani, gitu ya. Ar-Rahman. Yas'alu, di sana ada ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard. Coba ayat 29 atau berapa?
1: 29.
0: 29 atau 21?
1: Yas'aluhu, iya betul. 29. Ah, betul.
0: Ya, 29.
1: Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Nah, dia itu siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sibuk karena seluruh makhluk berharap kepadanya. Nah, kenapa Allah menyintai orang-orang yang tekun bekerja? Karena Allah itu hakikatnya bekerja setiap saat untuk hambanya dengan kekuasaannya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, begitu ya. Bahkan ada ayat lain, beramallah kalian karena aku juga beramal. Nah, begitu. Itu rahasianya kenapa Allah menyintai orang yang sibuk bekerja dan bekerja dengan tekun, karena pada dasarnya Allah itu juga sibuk. Itu ayatnya tadi jelas. Coba diulang terjemahannya, Kang Gaga.
1: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya.
0: Minta kepadanya, ya. Kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Oleh karena itu setiap hari, nah lanjut.
1: Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Nah, setiap waktu dalam kesibukan. Masya Allah. Gitu ya. Baik.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu Titi. Kemudian ke Mas Sandi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, di lingkungan saya sekarang ada masjid yang setiap harinya dan dengan pengurusan yang baru di masjid sekarang setiap subuh selalu mengaji melalui speaker keluar. Ada tokoh pemerintahan menanyakan kepada saya, yang menjadi pertanyaannya adalah apa diperbolehkan mengaji melalui speaker luar dengan keras setiap harinya di waktu subuh sampai pagi, padahal warga ada yang sakit dan sebagainya, dan curhat ke saya, katanya ke ya. Mas Sandi. Mas Sandi ini menjawab, saya harus ada tokoh agama yang legendaris yang menasehatinya, minta pencerahannya.
0: Baik, itu apa namanya, ngaji itu hal yang baik. Nah, begitu ya, ngaji itu hal yang baik. Tapi sebaik-baiknya kebaikan kalau menimbulkan kebaikan. Jadi kebaikan yang paling baik apabila kebaikan itu melahirkan kebaikan. Nah, begitu. Sekarang contoh ngaji habis subuh, pertimbangannya tadi itu. Di sini memang belum ada pemahaman yang standar. Ngaji itu kan kepada jamaah yang hadir di masjid. Nah, begitu ya. Kepada jamaah yang hadir di masjid. Kalau ngajinya itu ada jamaah yang hadir di masjid, nah bisa dipertimbangkan lebih baik menggunakan apa namanya, wireless atau apa, khusus internal masjid.
1: Iya.
0: Nah, yang sangat disarankan dalam agama itu azan. Nah, kalau azan karena memanggil orang jauh, begitu, maka itu dikumandangkannya dengan suara nyaring, gitu ya. Nah, suara nyaring karena itu memanggil, manggil. Bahkan salah satu sunnahnya azan itu. Nah, ini Kang Sony, Mas Sandi kalau jadi ketua masjid, kalau mau memilih muadzin, orang yang tukang azan, pertimbangkan, karena sunnahnya orang azan suaranya lantang, melengking tinggi, karena apa? Maksudnya memanggil orang lain. Tapi kalau sudah sholat, misalnya sholat subuh kalau kalau apa namanya azan itu adalah memanggil yang masih di luar. Begitu mulai qomat, qomat itu untuk mengomando orang yang mau jamaah. Orang yang tidak jamaah, nah begitu, tidak ada pentingnya dia mendengar iqomat, walaupun dia secara pribadi sunnah iqomat. Sholat sendiri itu tetap sunnah, azan sama iqomat. Tapi kalau jamaah di masjid, ini kan tadi relevansinya dengan loudspeaker masjid. Kalau sudah azan itu boleh keluar karena memang itu memanggil yang belum datang. Kalau sudah masuk masjid mau siap berjamaah maka ada iqomat. Iqomat di situ hendaknya akan lebih baik dipertimbangkan menggunakan pengeras suara yang internal di dalam masjid. Ya mik dalam lah kira-kira gitu. Nah termasuk kalau sudah sholat. Yang perlu mendengar bacaan imam itu bukan orang yang tidak berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Dan seterusnya. Itu jamaah makmum yang ada di masjid saja. Yang di luar masjid tidak ada pentingnya mendengar bacaannya imam. Oleh karena itu alangkah baiknya dipertimbangkan kalau sholat jamaah imamnya itu menggunakan mic dalam saja. Karena apa? Karena dalam waktu yang bersamaan sangat boleh jadi yang di rumah juga sholat. Kalau di rumah sholat ternyata mendengar suara nyaring dari imam masjid, jangan-jangan malah keganggu sholatnya. Karena tidak semua orang sholat di masjid karena ada halangan, karena lain-lain. Nah, inilah namanya kebenaran, kebaikan harus dibarengi dengan hikmah kebijakan. Pertimbangan-pertimbangan sosial menjadi penting supaya apa? Tidak mengurangi apa namanya kesan bobot spiritualnya. Apalagi ngaji, sholat saja. Nah begitu ya, sholat saja itu kalau jadi imam tidak perlu menyaringkan suaranya pakai loudspeaker keluar. Itu cukup saja di dalam, apalagi yang namanya ngaji. Walaupun kita bisa menduga mungkin maksudnya baik, siapa tahu yang di luar walaupun tidak datang ke masjid mau mendengarkan, misalnya begitu ya. Tapi juga yang namanya pertimbangan harus seimbang. Tapi bisa juga yang tidak datang ke masjid tidak ingin ngaji karena sedang sakit, sedang ada kesibukan lain, sedang ada pembicaraan yang penting internal keluarga. Kalau mendengarkan uraian pengajian dari jauh yang suaranya nyaring, bisa juga terganggu. Nah yang begitu-begitu itu hendaknya menjadi pertimbangan-pertimbangan. Oleh karena itu Mas Sandi, tidak ada salahnya sampaikan kalimat bijak, usulan, masukan, saran kepada takmir masjid, pengelola masjid, supaya kebaikannya dibarengi dengan sikap bijaknya. Terima kasih.
1: Iya. Baik, ini ke Ibu Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, selain di dalam sholat, Fatihah dibaca di mana lagi?
0: Kapan saja. Jadi yang namanya suratul Fatihah itu a'zamu suwarin, surat paling agung. Salah satu namanya itu adalah suratul doa, doa. Karena surat Al-Fatihah itu dikatakan, ini hadis Nabi. Surat Al-Fatihah itu dikatakan surat yang paling agung. Tapi Nabi juga menyatakan surat Al-Fatihah itu juga surat doa karena isinya doa. Maka kesimpulannya doa paling tinggi levelnya itu adalah surat Al-Fatihah. Makanya Bu Nabilah itu mungkin pernah datang ke seorang kiai, datang ke seorang ustadz, cerita masalah atau apa begitu, mohon doanya. Nah tiba-tiba sang kiai menyatakan Al-Fatihah. Nah itu maksudnya Fatihah itu sebagai doa. Begitu. Oleh karena itu, kalau kita merasa perlu berdoa setiap saat, Nah, maka membaca Fatihah sebagai doa setiap saat boleh. Sangat baik selama kita tidak terhalang secara syar'i dilarang membaca Al-Qur'an. Datang bulan misalnya, nah itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, makanya dihindari tidak membaca suratul Fatihah. Tapi kalau tidak ada halangan secara syariat, setiap saat membaca surat Al-Fatihah sebagai doa, nah di samping sebagai bacaan terbaik, bernilai ibadah tinggi, bernilai doa yang makbul di hadapan Allah. Nah, ayat yang makom doa itu ada di Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi memohon pertolongan kepada Allah itu adalah doa yang paling utama. Kalau sudah hidup ini ditolong Allah, nah begitu, itu apa yang tidak selesai? Apakah yang lebih tinggi tidak rizki? Tidak. Yang lebih tinggi itu pertolongan Allah. Maka itu dicantumkan di dalam Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Dan itu para ulama menyatakan bahwa itulah makom doa. Itu ada hadis Nabi. Kalau orang membaca surat Al-Fatihah sampai Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, itu Allah menyambut langsung. Oh, ini loh hubungan langsung antara aku dan hambaku yang membaca surat Al-Fatihah ini. Wali abdi masalah, dia mau minta apa saja, aku kasih. Nah, ayat ini dikatakan kemudian diistilahkan sebagai ayat makom doa. Kalau membaca Fatihah sampai Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, idealnya lisan kita membaca ayat, hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertolongan itu bisa banyak, doa itu bisa banyak. Minta rizki, minta pekerjaan, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi yang paling pokok sesungguhnya pertolongan Allah. Sebab kalau sudah pertolongan diberikan, apa yang tidak selesai? Tapi kalau diberikan rizki, belum tentu selesai. Misalnya perlu rizki 10 juta bayar utang. Tiba-tiba diberi baru 5 juta. Kan persoalan tidak selesai. Tapi kalau

0: Pak Kiai, Nandi setiap sujud terakhir setiap sholat selalu membaca Robbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini wafu'ani. Apakah bacaan ini bisa membatalkan sholat?
1: Bisa, karena tidak pada tempatnya. Itu ya, bisa tapi tidak pada tempatnya. Tapi ya, itu kalau doa itu kan letaknya di Robbighfirli. Ya, Robbighfirli. Maka di dalam, nah, supaya tidak membatalkan sholat, maka jangan dibaca dengan lisan, bisa ungkapkan dengan hati. Hanya persoalannya secara fikih, apa pertimbangannya doa Robbighfirli dibaca saat sujud? Padahal itu sudah ada di dalam Robbighfirli. Nah, begitu ya. Misalnya kalau sujud, kenapa tidak pilih doa yang lain? Misalnya ya, kalau tasbih sudah lengkap, sudah baca tasbih sudah, masih pengen doa, tapi doa ini tidak boleh diucapkan, bisa membatalkan sholat kalau diucapkan secara lisan, diucapkan dalam hati. Apa di antaranya misalnya, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Misalnya ya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai jangan sampai dikembalikan kepada umur yang hina di akhir hayat. Misalnya begitu. Atau kalau mau singkat, Allahumma tawil umri fi sihhati wal afiyah, ya Allah, panjangkan usia hamba dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau mau ditambah lagi, lebih bagus, panjangkan usia hamba dalam keadaan sukses dan bahagia. Lebih lengkap lagi, panjangkan usia hamba wa tawil umri fil ibadati wal khairi wassalamati husnil khatimah, panjangkan usia hamba dan berikan kemampuan istiqomah beribadah, istiqomah dalam segala kebaikan, lindungi dari segala mara bahaya kehidupan, sekiranya tiba saatnya harus kembali kepadamu, berikan kami husnul khatimah. Nah, itu doa yang penting untuk dipertimbangkan kalau mau dibaca di sujud yang terakhir. Nah, ada juga doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ada juga, ya Allah, kalau sujud terakhir berdoanya, berikan kami husnul khatimah, selamatkan, hindarkan kami jangan sampai su'ul khatimah. Berikan husnul khatimah, jangan sampai su'ul khatimah. Bisa juga. Begitu, Kang Nandi.
0: Iya. Baik, ini dari Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaannya, izin pertanyaannya di luar materi. Pak Ustaz, ya, bagaimana hukumnya kalau pengajian di masjid disatukan antara perempuan dan laki-laki, tidak disekat atau tidak dihalangi penghalang seperti di masjid dan di tempat lainnya?
1: Boleh, walaupun ada ulama yang lebih hati-hati, takut terjadi fitnah antara perempuan laki-laki yang ngaji, maka ada sekat. Nah, tetapi secara fikih boleh. Karena apa? Karena kepentingan ngaji. Sama halnya orang membuka aurat ketika pemeriksaan kesehatan. Itu boleh secara fikih, tidak dosa. Nah, begitu ya. Tapi ada yang lebih hati-hati, lebih secure-nya, lebih hati-hati, ada sekatnya. Itu dalam konteks fikih, karena pertanyaannya hukum. Jadi ngaji laki-laki perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini, laki-laki tanpa penghalang, itu boleh. Apalagi penghalang yang bisa menghalangi antara penceramah sama yang ngaji perempuan. Saf laki-laki di depan, yang perempuan di belakang, tidak melihat yang ceramah. Nah, itu hanya mendengarkan saja. Itu ya, hanya mendengarkan saja. Nah, itu kalau misalnya itu dianggap kurang afdol, maka bisa itu satir atau tutup itu dibuka. Karena dalam rangka ngaji, secara fikih dibolehkan. Demikian.
0: Ya. Baik, ini dari Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, apakah alam kubur atau alam barzah nanti ruh kita ini

0: akan bertemu dan berkumpul dengan ibu, bapak, kakek, nenek, buyut, dan keluarga besar. Untuk mencapai itu, apa yang harus dilakukan?
1: Ah, ini pertanyaan, ini loncatnya luar biasa, tapi bagus. Imam Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalam kitabnya yang bicara soal ar-ruh, secara khusus bicara tentang ruh, itu membicarakan hal itu rada panjang lebar. Nah, yang intinya masing-masing sesama ruh orang yang baik itu akan ketemu. Ya begitu ya. Makanya sebagaimana pertemuan mereka di dunia, gitu. Sebagaimana mereka pertemuan di dunia. Dan itu adalah salah satu nikmat kubur. Ya. Salah satu nikmat kubur itu adalah Allah memberikan kesempatan orang-orang soleh itu. Tapi kalau orang yang tidak soleh itu tidak mendapatkan kesempatan nikmat kubur, dia justru sibuk menghadapi siksa kubur. Nah, itu bedanya. Tapi kalau orang-orang soleh itu memperoleh nikmat kubur, salah satunya adalah diberikan kesempatan ketemu dengan orang-orang yang dikenal ketika di dunia, apalagi bapak ibunya. Nah, syaratnya tadi apa? Syaratnya sama-sama orang soleh. Nah, begitu. Kalau tidak soleh, ya susah ketemu. Karena orang yang tidak soleh di penjara, yang soleh di luar, bagaimana mau ketemu? Dindingnya saja begitu tebal. Nah, kecuali main mata dengan lapasnya, kepala lapas, nah itu beda lagi. Nah, itu beda lagi itu ya. Tapi malaikat kan bisa tidak bisa diajak main mata begitu kan? Nah, gitu. Jadi syaratnya ini pertanyaan siapa tadi?
0: Kang Dedi.
1: Ah, Kang Dedi, masya Allah ini kita perlu klarifikasi. Ini kenapa kok muncul pertanyaan seperti ini? Orang sedang ribut MBK ini malah tanya soal pertemuan di alam kubur. Baik, tapi begitu. Itu menarik itu, mengingatkan saya. Itu ada mengingatkan saya, apa namanya? Nah, saya mohon maaf. Nah, ini tadi saya sebut ada kitab namanya Ar-Ruh. Begitu ya. Kitab Ar-Ruh. Nah, ini. Ada judulnya ini. Itu bunyinya adalah hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat. Bahkan apakah bisa ketemu antara ruhnya orang yang hidup dengan orang yang mati? Nah, sampai pembahasannya sampai ke sana. Sesama orang yang wafat bisa ketemu, syaratnya sama-sama soleh, diberikan kebebasan. Karena orang soleh itu menikmati kubur dan salah satunya kebebasan bertemu. Tapi kalau orang tidak soleh itu sibuk dengan siksa kubur, maka tidak bisa ketemu sama yang lain-lain.
0: Ya.
1: Demikian, Kang Dedi. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur.
0: Amin.
1: Nah, pertanyaannya adalah, Kang Dedi percaya apa enggak? Nah, sebaiknya percaya, sebab kalau tidak percaya disuruh membuktikan nanti. Ya, gitu kan. Kalau disuruh membuktikan karena tidak percaya kan ya tinggal mau segera apa. Gitu Kang Dedi ya. Kita percaya saja sebaiknya. Baik.
0: Ya. Ini pertanyaan tambahan dari Ibu Titi.
1: Ya.
0: Amalan kecil apa yang dapat mendatangkan kecintaan Allah?
1: Amalan kecil apa yang bisa mendatangkan kecintaan Allah? Kalau amalan itu berupa ucapan, kan ada hadis Nabi Bu Hajah Titi, kalimatani, begitu ya. Kalimatani ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan diucapkan, sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal, habibatani ilar rahman, tapi paling dicintai Allah. Kata Nabi, dua kalimat itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu dua kalimat. Dua kalimat yang paling ringan diucapkan tapi timbangan amalnya besar, berat, sekaligus kalimat yang dicintai Allah. Begitu. Nah, kalau rada besar, tapi ini menjadi ringan bagi orang yang sudah biasa, ya baca Quran. Kemudian apalagi yang amalan besar yang mendatangkan kecintaan Allah tadi yang kita sebutkan hadisnya, menolong orang yang sulit, meringankan beban orang yang mendapatkan beban kehidupan, sangat banyak, ya sangat banyak. Nah, termasuk diam-diam mendoakan kebaikan kepada teman-temannya, itu termasuk yang dicintai Allah. Dan bahkan doa yang mudah dikabulkan Allah itu adalah doa seseorang kepada temannya yang dia tidak bercerita, kamu saya doakan, enggak. Tapi diam-diam dia mendoakan temannya mendapatkan rizki, mendapatkan kerjaan yang bagus, dan seterusnya. Demikian, Bu Titik.
0: Iya, baik, itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, dan kita sudah sampai di penghujung perjalanan tanpa terasa.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Bu Ustadz ditutup.
1: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza amila hadukum ayutkinahu. Allah senang apabila ada orang yang bekerja lalu tekun dalam bekerjanya. Ini menunjukkan bahwa bekerja dengan baik, dengan tekun, itu bisa menjadi jalan untuk menggapai mahabbah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai Allah, apa yang tidak akan diselesaikan oleh Allah? Mungkin kurang-kurang sedikit akan dimaklumi oleh Allah karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, maka selama ini ketika kita mempersepsi pekerjaan, bekerja adalah urusan duniawi, hendaknya mulai dirubah. Paradigmanya mulai dirubah, diperbaiki, diluruskan bahwa bekerja bukan hanya urusan duniawi, tapi bekerja itu bisa bernilai ibadah. Bahkan menjadi jalan memperoleh kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock, keep it rock.
2: One 107.1.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, take our music everywhere. KLOS 107.1 FM.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: No 7.1 Bandung's inspiring sounds.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Soft Sensation. Saya Kujang Suryalaga akan sama-sama dengan Anda semua sampai titik pergantian hari nanti. Saya undang Anda untuk membelikan lagu-lagu bagus ya sahabat Kelight. Anda bisa kirimkan WA ke 0812203 1972.

Girl Light FM, Out of the Blue dari Michael Sturrock. Halo, selamat malam Anda semua sahabat Girl Light. Mudah-mudahan kita semua sudah menikmati waktu-waktu yang menyenangkan ya, sejak dari pagi tadi. Dan kalaupun Anda tengah beristirahat dalam suasana malam yang menyenangkan, akan saya lengkapi dengan lagu-lagu bagus, lagu-lagu yang sebenarnya bisa Anda pilihkan ya sahabat K-Light di 0812-203-1972. Oke, seperti juga Pak Hendri yang malam hari ini memilihkan Can't Find a Reason. Kemudian juga ada, terima kasih Pak Hendri, Mbak Nani juga terima kasih. Lagunya sudah disiapkan, nanti kita putarkan. Ada

Asik ya sahabat ke light, lagu yang barusan datang dari Eddie Brickell, Good Times. Halo, selamat malam Pak Anto di Sarijadi. Terima kasih, lagunya mohon ditunggu ya Pak Anto. Kemudian juga ada Ibu Gina. Ibu Gina mungkin Selimut Hati nanti yang akan diputarkan ya Ibu Gina, dari Dewa 19. Oke, malam hari ini juga ada Pak Asep. Pak Asep di Majalaya. Curry yang Anda suka dari Europe ya. Mohon ditunggu lagunya. Ada Pak Yana juga malam hari ini. Pak Yana, terima kasih atensinya. Anda titip salam untuk Echa dan Decha yang sibuk dengan HP-nya katanya. Juga untuk semua sahabat Kelight.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Girllight FM, lagu bagus yang barusan datang dari Colin Ray, In This Love. Oke, silakan sahabat Girllight, saya masih undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus ya. Waktu kita masih cukup panjang sampai titik pergantian hari nanti. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Anda mungkin juga tengah berada di perjalanan malam hari ini. Mudah-mudahan lancar-lancar semuanya ya, sahabat Girllight. Selamat malam, Ibu Tuti. Mudah-mudahan kabar baik, selamat bekerja. Mungkin tengah mengerjakan sesuatu ya, Bu Tuti. Mudah-mudahan tertemani dengan lagu bagus yang dihadirkan dalam Soft Sensation. Kemudian juga tadi ada Payana. Payana lagunya sudah terputarkan. Halo juga. Oke, Ibu Teti di Nilem. Mudah-mudahan kabar baik, Bu Teti. Lagunya juga sudah disiapkan ya, mohon ditunggu. Sahabat Girllight, sekarang ada Celine Dion yang kerja bareng bersama Paul Anka.

Kelet FM, This Love dari Taylor Swift. Halo, selamat malam Mas Martin. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Ada Pak Budi yang lagi berada di perjalanan ya. Halo, selamat malam Pak Budi. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan nanti. Dan silakan sahabat Kelet, Anda yang ingin memilihkan lagu-lagu bagus malam hari ini, WA kirimkan ke 0812-203-1972.

ke Light FM, awal kisah selamanya. Oke, sahabat ke Light, besok kita menikmati weekend ya. Hari Sabtu dan hari Minggu, Anda sudah punya rencana untuk menikmati suasana weekend mungkin di satu tempat. Mudah-mudahan semuanya mendukung, cuaca juga mendukung, persiapan Anda juga mendukung, sahabat ke Light. Pak Sandi, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik, Pak Sandi. The first time yang Anda suka dari Surface. Lagunya sudah kita siapkan. Nanti kita putarkan ya. Ada Pak Sugiarto juga malam hari ini. Pak Sugi Casablanca yang ingin didengarkan. Oke, sahabat Kelight. Silakan pilihkan lagu-lagu yang Anda suka malam hari ini dalam Soft Sensation. Kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM, My Baby You, Mark Anthony. Oke, selamat malam Mbak Novi. Lagunya sebentar lagi kita putarkan. Dan selamat malam juga Anda semua sahabat Kelight, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. WA masih bisa Anda kirimkan untuk memilihkan lagu-lagu bagus ke 0812 203 1972.

Sobat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Asik ya sahabat ke light dari Earth, Wind and Fire. After the love has gone. Selamat malam Pak Yepi, mudah-mudahan kabar baik malam hari ini. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan juga tengah menikmati malam yang menyenangkan ya Pak Yepi. Oke, salamnya untuk Kang Indra Gunadi. Mudah-mudahan juga kabar baik malam hari ini. Dan semua untuk pendengar, untuk sahabat kelat ya. Ada Pak Jul juga, Pak Jul. Oke, The Carpenters-nya mohon ditunggu, sudah disiapkan. Dan ada Pak Dan Mulia, mudah-mudahan juga tengah menikmati malam yang menyenangkan hari ini. The Power of Love yang ingin didengarkan. Oke, kita nikmati dulu lagu bagus berikut ini, A Better Man.

Kelight FM, You'll Be In My Heart dari Nicky. Oke, sahabat Kelight, kita harus tuntaskan Soft Sensation sampai pukul 24 nanti ya. Dan sebentar lagi ada Bieber Bryson, Can You Stop The Rain, kemudian juga ada George Benson.

Kelight FM, Lia dari Toto. Sekaligus menutup temu suara kita hari ini, sahabat Kelight, dalam Soft Sensation. Terima kasih Anda yang sudah ikut berpartisipasi, Anda yang sudah memilihkan lagu-lagu bagus ya malam hari ini. Dan saya Kujang Suryalaga segera undur diri. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.